bi amiler ki onu brahmani kaliye gideri handolet tu kefanun biyeve. Mikali kefanun aki ansari ya bekalun kure mey bekali keve. Ekali kefanun şahidu yi doğu kuri rega mihkai kaveni belli vayagin. Ekamana ki alihuga rekuru bafa nani ves nufille va. Hangur amaya ki gom gardu avas vegin nukumadaya gannu anikok. Ami kamana dinne biye ey mey bigim ba sahiba yeve. Tiyan nukumadaya gannu anik adubun ki kuri maçareve. Ek gotika vejjana den mi de mihun baddali vani. Suvaruge geve. Kalifan orang luar tu kan mira rekure bicara banyak mihun heki kurang bapa orang agan nawar. Eh noni mihun ini dekut jauh kuih apa nama mihun orang luar meduga sakit bes kofan itu. Demi kalifan bicara meduga hatar mihun heki kurang bapa harus dem ke waktu kah jas kerai ikut orang nukun niye. Demi orang luar mereka ikut kalifan syahid bijiye. Syahid hama biitna itu rasul kalifan hadis kurang bapa iye. Udai bimai di meduga majai katung hangudat kalifan nani fitjawan ikut timang kalifan dekwa dagin fitme. Adi emadanu kalau syahid wafati bekerjung, walau jemang itu rukuk kefanu, amru kure bima, mika maging ului bekerjung, handolat kefanu, mulin temi keng mani kau dekora katil, mika bertang ikhlas kefanu, am kau naing, ibi keng kau na vidal biye, mae kerjang ikandi puna me ikhlas kefanu, hangurame nukune bi, junu beri hal biye. Adi syahid wii ansoria bekerjung tirega, amru punu jamahu kefanai, enak dari kerjung, khalat pun amrai, Jabir pun Abdullah ke bapa Abdullah kefanai biye. Mibahmiu gaib baik wajah, mibahmiu walau cuma Madinah ya gendang oleh nikung itu Rasulullah Ifan mika melakukan apa? Syahidui MMM, orang tu gak walau cuma amal kurba aje. Adi syahidui bekerja dengan tiraga sahaja pun Rabi Abiye, mika Ifan tu kabar beli emang itu Rasulullah Ifan, fano bima berada yang sah bekerja dengan Ifan aye ibadat lebih iru. Adi kurang kau furan aku hutte. Ibekerja dengan Ifan abidal biye Rasulullah Ifan, Ifan ke hal kau ke bahagia soal kurba te. Ifan abidal biye hal orang le. Nah kerjaan dia, kerjaan Rasulullah ke basful tere, tiba kerjaan akhirin ke kaum ke mihun ang ibu ase, sahut pun Rabiu bunyeh tiba mihun maris kerjaan kibya biru tiba ase, esu amin ke Rasulullah Makkah ke hunno anikok tiba mihun agbastuga kerjaan fanai ekuk majis kok, kerjaan fanang ibi ahudu handuk kurarib, maris kerjaan Gandhi bunamé mihatu kerjaan fanang mihin ke kantar tuga tiba mihun sajami bane ibis uzurik, akhirin ke nufene dem furana pulu dukur bayi. Itu Rasulullah Ifan juga dia kami kabar dengannya ni ma, ikhlas Ifan ang heyo doa fru kurba tarif kurba hadis kurbiye, furan di ma ikhlas nasihat yang ada kofiye. Anas punu majiku Ifan juga berbebe, Anas punu nazar mihang ramai kah syahidu ibekajung tiraga biye, mikah Ifan juga kamfatuga Muhammad Ifan juga tulis biye guajamun aru jehumun guajibiye eh mage kaum ke mihunebe hem biye kah dengen dunia kah demit biye kah sebenwe none, khamme kujakwe Muhammad Ifan ay badil biye jam dandeng hangulam kurar. Mihin bidal wafa edib hamdaga itu beya katul kure mafuga syahid wiye. Usairan pun Abdul Asal mikah Ikhwan mihang rama ga syahid wiye. Mikah Ikhwan ki miduah jehending Islam nuwe. Adi gaya ke mihun Islam biar nudi hunei beka jek. Miduah mikah Ikhwan berung as Madinah yang ara itu mikah Ikhwan khabar aswa hang rama yang nukum adage khabar jibing. Gaya ga bunu biye ahure midani Islam beging Islam di na nasul din mase. Tiapa mihun mes Islam wahre. Mihin bunefa. Hangurama ke hati atau tenggala asmacca sewaru yang gos Islamung hangurama yang safa dah elchana aswarung ke safa bade midwahu ke hangurama ke syahid wijje syahid wij mihun berjalan ulun iru mikajikfanu ke gay mihun mikajikfanu hoda mandiru hangurama ke medan umfinjeb iru adi furanu furhutte jeba mihun ahafu ke kaje ke mitenang ayi kaje kaumu ke mihun berbekai hangurama kuratiwe nasuru dinmanghe nuata dina nasuru dinmanghe jeb. Ikhlasan bidal biye adiket sama itu sekalian kibirai ikhlasan Rasulullah yang iman begin Islam dina nasur dina macam. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ikhlasan ahurin ke bedun salam dina macam. Maris sekalian ke waktu flu ke tetukan mihar ahurin ke jalan ke bafine dengan wahar biye. Abu Hurairah ikhlasan mewah keriwa kurabafa bidal biye tiba amion dekere ikhutakan nama de nukok hurai suaru ke bemihe kiyeye. Wahdu angkuramai ke dua awsunha. Batalat pun normal, kerja kefanu ke gaya keluarga jangan itu harapkan kerja kefanu ke illo flu justru yang as kofet flu ke macam ini je dengan hal keluarga hundawa itu Rasulullah kefanu ke arah berdaya, aha algun ke jojo itu nama dia itu kerja kefanu hadis kuri biaya kerja kefanu hituhuri nama kekurangan sesuatu yang nyaman hutte hituhuri nama tiada jo ibu itu nama radu kurba fasih kurba fahrime kerja kefanu itu nama dia eh mahras kelang Rasulullah sesuatu yang kini mah bikin barangkali jazai ke. Ikamak algunu kebani ma hitawa ribet ambikamal jeke. Ikamana algunu eljone mihka bumbung kihan urhum manusoe. Algunu edeni mi jawa fasih kurabafa suaru kedepume. Deng itu perke ikfan enak jawa flu. Ihu urtana ratu kurabafa tuafli kure bumbung hama ihu urifat.

Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Namadaki khasa gotigga algon men Allah subhanahu wa ta'ala adakura alkunta witerein islami warugada shiare khasa ko foru namaduge jamaataki ei waram matiweri shiare ehinkamu Allah subhanahu wa ta'ala ge midinuga sharuku rabbafani khasa ko firihim befunna miskituge jamaatuga foru namadu adakurma enamada goalewe tanuga enamaduge jamaatuga enamadu kurma ehmegen rasulullah sallallahu alaihi wasallam baifar irshad devwa fawani namadu jamaatuge maikama thawabuge matirikumuge wahake egutun hadis kurwa fawa bai basfuto gawani jamaatuga kurwe namadaki ei ekani hore qur'an namada vure fansawis guna ituru wegenwa namade gotuga hama ehme ehm bay riwayato ga ade imama ayakuga qur'an namade ki ei ena wakin hure qur'an namade vure hata bisguna ituru wegenwa alukame gotuga ehna wasmi mi alukamuge hukumennu mi alukamuge maikama matyori kamuge wahka namaduge jamaata gowalewe adu nuwata bangi gadu ive miha e namaduge jamaatan awase gannanche adi khas gotega firihim befulun kamuga wanama sharui udhuraka nula namaduge jamaa dukolla forun hudda wegen nuwe sharui udhure gotuga bayam wegen wani handan netuma adi hama ehemme balimadu kamegge sobun ene naadeun fada kame dimawun nuwata biruweri kamen aamwe faawun mifada sawben nuwa kamawanama baligwe faawa firihim befulun miskituga namada gowalewe tanuga e namadu ada kurmaki waram muhimmu kame ege terega gina ilumeringa arihuga namadu jamaatuga ada kurum algon menge macha waajibwegen wa iruga algon menna kumme namada kun libigenda daruma fansavihun hatavihun iturwegen da kamattaka ege iturum islami mi warugada shiaru قائم کروے مسکت توگا اگر میں شامل وگیم ومت تکا آدھی مسکت گا قرآن آماد کی ای ایتورو اہن اڑکن تکے ویسے گترے گا ہمینگن دا کمک کمگا گینا فہارا